kyss. A shubidubidoo, skubidubidoo, shabadabadaba, shabadabadaba, shudurahudurah, shudurahudurah, hudurahudurah.